Pama gama pada pama gama gari sa. Pama gama pada pama gama gari gari gari sa. Sani da pama pama gama gari sa. Dere sare gari sani ni ni na pama gama gari sa. Dere sare gari sa mangari sa pama gari.